Akin, Sumriani di 2.3 and BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Masih barengan Cikani Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda juga bakalan kembali kasih kamu informasi ya. Dan informasi pertama pastinya datang dari Sukabumi.

insan muda ini tuh ada kejadian yang pastinya nih insan muda bikin heboh banget dan juga menimbulkan banyak kerugian insan muda, di mana gitu kan tabung gas pengisian balon ya meledak di lembur situs Sukabumi hingga mengakibatkan 4 rumah rusak insan muda. Nah, ledakan tabung gas yang digunakan untuk pengisian balon terjadi di Kampung Tegalaya ya, RT 1 RW 4 Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi pada Sabtu lalu, insan muda. Sekitar jam 18.25 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan 4 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian kaca, jendela, dan juga plafon ya. Kapolsek Lembur Situ, Ibtu Erik Sukender, menjelaskan bahwa ledakan bermula saat korban selesai menguras tabung gas yang biasa digunakan untuk mengisi balon. Nah, setelah itu tabung gas tersebut diisi dengan campuran aluminium foil dan juga soda api ya. Dan menurut Erik nih, insan muda, sebelum ledakan terjadi, korban sempat meninggalkan tabung tersebut di depan rumah selama beberapa menit. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan keras yang mengagetkan warga sekitar, insan muda. Dampak ledakan tidak hanya merusak rumah milik korban, tetapi juga bangunan milik warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, insan muda. Kaca jendela pecah dan beberapa bagian plafon rumah mengalami kerusakan akibat kuatnya tekanan ledakan. 4 warga tercatat terdampak dalam peristiwa tersebut, yakni Oman Abdurrahman, 40 tahun, warga Kecamatan Nyalindung, Ari Anggara, warga Kecamatan Kelurahan Cikundul ya, Kecamatan Lembur Situ, serta Ipah, 79 tahun dan Asep, 65 tahun yang merupakan warga Kampung Tegalaya. Menyikapi laporan tersebut, jajaran Polsek Lembur Situ bersama personel Babinkamtibmas juga nih serta BPBD langsung mendatangi lokasi ya, untuk melakukan pengecekan serta pendataan kerusakan yang ditimbulkan. Nih, beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, kerugian materi yang ditimbulkan ditaksir mencapai jutaan rupiah. Aduh, pasti kaget banget gak sih insan muda malam-malam gitu kan, setengah 7 malam lah ya kira-kira, tiba-tiba gitu kan muncul ledakan dan itu merusak 4 rumah ya di sekitar lokasi tersebut. Semoga insan muda ini tuh menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu berhati-hati, selalu waspada gitu kan ya, dan semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini nih di kemudian hari. Abis ini juga bakalan kembali lagi buat temenin kamu insan muda di NBS Radio, di acara joggingnya. Jadi pastiin stay tune terus and I'll be back.

Okay, in summer yun, 92.3 NBS FM's Kabungis, number one hits music station. Masih barengan Chika Ninsan Muda yang masih temenin kamu pastinya di acara Cooking Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda Chika bakalan kasih kamu informasi dulu.

informasi ini tuh pastinya insan muda tentang nasional ya. Setelah tadi kita udah bahas tentang Sukabumi, sekarang kita bahas tentang nasionalnya nih. Kira-kira ada apa ya? Nah, insan muda, sekarang tuh kalian lagi musim banget kayak penerimaan murid baru, ya apa sih, SPMB gitu kan ya. Nah, ini tuh ada kabar bahagia insan muda ya untuk sekolah rakyat nih. Di tahun ini tambah 32.000 siswa ya, tahun ajaran 2026-2027. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut program sekolah rakyat akan menambah lebih dari 32.000 siswa pada tahun 2026-2027. Pernyataan itu pun disampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo yang meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali ya. Dengan tambahan tersebut, jumlah siswa sekolah rakyat diproyeksi mencapai lebih dari 45.000 orang pada tahun ajaran mendatang. Wah, wow, banyak banget gak sih insan muda ya. Dan Gus Ipul juga mengatakan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan seiring pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah. Pemerintah juga ini bahkan menargetkan jumlah siswa sekolah rakyat menembus 100.000 orang pada tahun ajaran 2027-2028. Dan menurutnya nih insan muda, saat ini pemerintah tengah menggelar kegiatan open house sekolah rakyat di seluruh Indonesia agar calon siswa dan orang tua dapat melihat langsung proses pembelajaran yang berlangsung. Ia juga menjelaskan insan muda ya bahwa peserta sekolah rakyat tidak direkrut melalui pendaftaran terbuka, melainkan dijangkau langsung oleh pemerintah sesuai arahan Pak Prabowo gitu insan muda ya. Calon siswa diprioritaskan berasal dari keluarga yang tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional nih insan muda. Jadi benar-benar pendaftarannya tuh gak terbuka buat semua orang ya, tetapi udah ada datanya, terus nanti pemerintah yang akan mendaftarkan siswa-siswa tersebut nih insan muda. Gus Ipul juga menegaskan ya, proses seleksi dilakukan melalui verifikasi data dan tanpa pungutan biaya maupun titipan dari pihak manapun nih. Dalam proses penjangkauan tersebut, pemerintah juga menemukan masih banyak anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah maupun beresiko putus sekolah nih insan muda. Semoga deh insan muda, dengan adanya program ini banyak gitu kan anak-anak di usia yang seharusnya sekolah bisa mendapatkan haknya, mendapatkan pendidikan yang formal insan muda di sekolah gitu insan muda. Karena banyak banget juga ya sekarang tuh anak yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan tidak mendapatkan hak itu karena keterbelakangan ekonomi dan lain-lain. Kita doakan saja ya insan muda yang terbaik untuk anak negeri ini insan muda. Habis ini jika bakalan kembali dengan informasi-informasi lainnya pastinya insan muda ya, jangan lupa untuk selalu stay tune terus di NBS Radio.

Kemudian 83 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika Nian Samudia yang masih temenin kamu di acara Cooking Cuget in the Morning. Dan kali ini Insan Mulia, waktunya Cika buat kasih kamu informasi ya. Barusan gitu Insan Mulia, Cika tuh dinotis ya sama salah satu pendengar Insan Muda yang katanya tuh terjadi gempa ya di wilayah Sulawesi. Gempa magnitudo 7,7 nih Insan Muda guncang Kepulauan Sangihe ya Sulawesi Utara. 5 provinsi waspada tsunami Insan Muda. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk 5 wilayah di Indonesia. Peringatan itu juga menyusul terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di wilayah Laut Sulawesi. Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pada jam 6 lebih 37 menit 42 detik waktu Indonesia Barat pada Senin 8 Juni 2026 tadi pagi ya Insan Muda. Pusat gempa berada di koordinat 5,69 lintang utara dan 125,05 bujur timur. Lokasi tersebut berjarak 236 km arah barat laut dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kedalaman gempa tercatat 105 km. BMKG meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan ya. Peringatan dini tsunami itu berlaku untuk daerah-daerah seperti Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara ya. Hingga berita ini diturunkan belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan atau korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Masyarakat diimbau mengikuti arahan dari otoritas tempat dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Pasti ya dengan adanya kepanikan gitu kan Insan Muda, tapi harus tetap ya, harus tetap tahu mana informasi yang harus kita percaya, mana yang enggak. Lebih baik ceknya dari laman BMKG-nya langsung ya. Karena biasanya nih orang-orang yang enggak bertanggung jawab justru ya menyebarkan hoax gitu Insan Muda di tengah kepanikan masyarakat. Nah, di sini Cika bakalan kembali dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin kamu stay tune terus.

Rockin' Sound Muda 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Gak kerasa ya Sound Muda, waktu terus berlalu, udah mau di penghujung acara aja. Dan sebelum Cika pamit, Cika mau kasih kamu informasi dulu nih Sound Muda. Nah, kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya, Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat ya, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Yuk kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Dan Insan Muda, Cika pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time and bye-bye.

Belokin 92.3 NBS FM, suka bumi, number one hits music station. What's good, join sama muda. Good morning di hari Senin, pagi hari yang sangat panas ini, yang dimana sekarang Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan dengan muterin lagu Indonesia. So buat kamu yang pengen requestin lagu Indonesia favorit kamu, tinggal gaskan aja request di Instastory, isi aja question boxnya ataupun di Facebook postingan terbarunya ataupun di live Abi nanti ya, beberapa waktu ke depan di TikTok NBS Radio Live. So, apa soal? Sejumpa.

Kalau insamuda.com lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa banget. Simasta adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simasta yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wa official di 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel.

Sekarang udah jam 9.25 dan kota Sukabumi kalau dilihatnya udah panas ya. Oh, panas sekali. Oh, menyala bangku. Oh. Kayak menyala ya. Menyala kayak rupiah saat ini. Ah, 18.135 rupiah. ini roto 20.000 kah? Dan ya, saatnya untuk bacain di kosan kamu insan muda. Betul, kamu lagi ngapain sih jam segini? Apakah lagi istirahat kah? Biasanya sekolah udah istirahat ya? Sana kuliahan yang mau OTW wisuda. Wih, congrats pokoknya. Yang udah melewati masa-masa sulit. Sementara ada yang komen di Facebook, ada Ella Indonesia satu aja, selamat pagi Kak Abi Raga, request lagunya dari Tiara Andini, Kupu-kupu. Wahai cinta. Eh, ada yang berbuka bunga nih sepertinya. Halo. Ada Fitri Haryati juga di Cikarang, pengen request lagu Budi Doremi Melukis Senja, sayang spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi makasih. Aman ya, Kak Fitri. Lagunya udah habis simpen juga. Track selanjutnya ada Itnai juga di Kuncupu, Senang Kasih Ciamis hadir. Makasih Bang Abi, sehat selalu dan makin sukses. Amin. Dari Abah Wesel juga ya, Gianyar Bali hadir. Indonesia satu aja. Assalamualaikum, salam, selamat pagi menjelang siang Kang Abi. Salam sehat bagi lancarkan rezekinya dan sukses ya. Amin. Dari Cami Mustika juga, sampaikan Gianyar hadir ikutan gabung Ma Aci Metugas. Yo. Dari Nuasta juga, selamat pagi Kang Abi di Nurma Kota Probaya, mau request lagunya Alama dari Rizky Febian. Lagunya happy happy nih ya, bucin-bucin itu. Boleh. Ini kita gabung sama yang di live kali ya, karena yang di live juga ada yang request sama Wacipta. Terus juga lagu Krisye ya. Sementara yang di Instastory ada yang request ini nih, Bara Suara ya. Dibuang dalam waktu. Oke, aman. Ini dari @trivial nih ya. Ya insan muda, buat kamu yang pengen nonton live Abi, tinggal buka aja TikToknya akun MBS Radio Live sampai jam 11 siang nanti.

Hal yang sama udah buat kamu yang butuh tempat pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang sampai tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, dan ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Lensa Muda masih bareng Abi ya di Indonesia Satu aja, dan makin siang makin panas. UV ekstrem hari ini ya. Kalau misalnya kamu cek device masing-masing, mungkin sekarang sekarang di 32 derajat Celsius Insa Muda. Panasnya panas bahredam bayang-yang ya. Wah, hot jelotot mantap. Mantap di jam 12 sampai jam 3 sore makin meningkat Insan Muda. Wah. Jadi harus sudah sedia sunscreen, oke? Okay? Ntar gosong ya. Nggak pakai sunscreen kena sunburn. Sunburnnya apa? Matahari keduruk. Keduruk matahari. Oke, okay, have a nice day. Pokoknya kayaknya minum minuman yang dingin enak nih jam segini. Kalau nggak kopi gitu ya kan. Sambil apa namanya aktivitas dengan hiruk pikuknya dunia. Dan requestan pun udah Abi masukin ya, yang di live. Kita gabung ya dengan yang di Instastory. Karena di sini ada Arzetoro pengen lagunya dari siapa nih? Kateri yang singlenya Egocentris, oke. Okay. Egocentris aman ya, udah habis simpen di track selanjutnya. Ini setelah lagu Nabila Takiyah ya, karena yang pertama Safiyadi, kedua Nabila Takiyah, yang ketiganya ada Kateri. Terus juga di sini ada Azkia Kikinur. Halo, kamu mau request Roni yang peserta sederhana. Terima kasih. Yo, terima kasih kembali. Aman ya lagunya peserta sederhana. Ya, ke request tadi yang request Liodra siapa tadi? Oh, jadi Zatia Vinovic ya. Mau Liodra yang pura-pura. Aman. Udah ada beberapa track juga, so have a nice day.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
0: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa

Flat outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika. Beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bonur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, selamat datang masih bareng Abi di Indonesia Satu Aja, dan sekarang udah di jam 10.38 ya. Ini panas sekali ya, ini kayaknya jemuran Abi kayaknya udah kering deh. Oke, dan juga jaga kesehatan insan muda, terus juga buat kamu yang lagi kerja di lapangan. Ya, yang kerja di lapangan, panas-panasan, kalau panas, hujan-hujanan, kalau hujan ya. Pokoknya sehat-sehat, terang sehat. Sambil sejenak requestin lagu favorit kamu juga ya, biar aktivitas kamu tidak mengancuk.

tenang, juga Ivan Seventeen kawat ya, terus di rumah sakit ya, tadi ada yang request juga. Next ini dari Dewa Prasetyo, pengen lagunya dari Fizz yang singlenya Nina ya. Oke, berarti ini udah ada 4 track ya, ini sama udah kita ambil satu saja, dan ini sampai ke closing juga sepertinya cukup soft tadi, so this is Judika Andirianto dengan singlenya Tenang.

93.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Masih bareng Abi, tapi sekarang jam 10 lebih 48. Waduh, tak terasa sekali ya udah di penghujung acara. Sudah 2 jam kita mengudara dan saya di sini Abi Raga harus pamit deh, dua kurang dengar insan muda. Ya, yeah, thank you insan muda yang udah nyimak, dan juga mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama abis siaran. Dan abis ini ada Kak Cika ya, bakal temenin kamu di acara selanjutnya, di acara FYP dengan Berita Viral. So, Abi yang bertugas di sini izin pamit. Dan see you again.

Okay, selamat datang di siaran langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, selamat siang insan muda. Senang banget di hari Seninnya tanggal 8 Juni 2026 jika temenin kamu lagi. Seperti biasa nih insan muda, selama 3 jam ke depan sampai jam 2 siang nanti ya di acara FYV For Your Page. Dan by the way ini insan muda, sambil nemenin kamu di siang harinya jika bakalan bacain ya nanti info-info yang lagi viral banget nih insan muda di media sosial ya, baik dari tanah air maupun mancanegara. Jadi wajib banget sih buat stay tune insan muda. Dan sambil temenin kamu di siang harinya, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu ya insan muda. Salah satunya di sini tuh ada James Arthur dengan Cars Outside. Stay tuned and I'll be back.

Aduh, insan muda ya. Lagunya ini tuh benar-benar bikin kita tuh jadi kembali ya, menemukan semangat hidup nih insan muda. Dan by the way nih, kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang viral-viral. Tapi sebelum itu insan muda, supaya kita selalu up to date, pastinya kita tuh butuh banget ya handphone yang selalu setia menemani kita dan siap siaga gitu kan ya, disuruh buat gercep. Dan by the way nih insan muda ya, kali ini tuh insan muda jika mau kasih kamu informasi dulu, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada solusi nih buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, terus juga ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Nah, ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simastel. Benar-benar ya insan muda, Simastel itu adalah tempat gitu kan handphone terlengkap. Dan by the way insan muda, ini tuh ada yang viral banget nih insan muda. Di mana nih? Kisah seorang Peach Tiara, insan muda. Tiara insan muda bocah 13 tahun yang dia tuh inspiratif banget ya. Dia tuh enggak minder insan muda. Ikut lomba gitu kan dengan sepeda rongsoknya insan muda. Saat datang semua orang tuh menertawakan dia gitu kan ya. Pastilah ngeremehin karena nih dia tuh gak pakai alas kaki, gak pakai helm, dan pakai peralatan sepeda lainnya nih insan muda. Tapi nih insan muda, siapa sangka ya, justru nih orang yang diremehkan inilah yang menjadi juaranya nih insan muda. Di tengah peserta dengan sepeda mahalnya, perlengkapan lengkap ya, seorang bocah 13 tahun bernama Peach Tiara insan muda datang dengan sepeda tua berkarat insan muda, tanpa helm, tanpa sarung tangan, bahkan nih dia tuh datang tuh nyeker ya, alias tanpa alas kaki insan muda. Banyak orang memandangnya dengan ragu gitu kan, ini orang bisa gak ya? Ini orang siapa sih, aneh-aneh banget gitu kan, pengen ikutan lomba sepeda tapi gak proper insan muda, gak ada yang nyangka gitu kan ya kalau dia akan menjadi sorotan hari itu. For your information, insan muda, Tiara ini adalah anak yang berasal dari keluarga miskin di Kamboja. Ayahnya bekerja sebagai buruh kasar, sementara ibunya menderita penyakit kronis. Hidup tidak memberinya pilihan, insan muda. Tetapi ia memilih untuk tidak menyerah pada keadaan, insan muda. Nah, saat mendengar ada kejuaraan sepeda gunung remaja, ia tuh langsung daftar gitu kan ya. Tanpa pikir panjang, langsung daftar. Ia sadar ya, perlengkapannya jauh dari kata layak. Namun dengan kepercayaan dirinya, keberanian, dia tuh mencoba untuk lebih berani gitu kan ya. Karena menurutnya gitu kan, mencoba lebih penting daripada alasan untuk mundur. Dan saat berlomba nih insan muda gitu kan ya, walaupun sebelumnya tuh diremehkan ya, lintasan yang harus dilalui penuh lumpur, batu, tanjakan curam, dan turunan berbahaya. Dan melihat sepeda tua yang dibawanya, banyak orang yang meragukan ya kemampuannya. Namun nih ya, Tiara tuh datang bukan untuk dikasihani, ia datang untuk membuktikan dirinya kalau dia dimampu gitu kan. Dan saat peluit dibunyikan nih, Tiara tuh langsung melesat ya, meninggalkan para pesaingnya. Bocah tanpa alas kaki itu terus mengayuh ya, tanpa rasa takut. Ia bahkan nih, tidak hanya melawan peserta lain, tetapi juga melawan segala keterbatasan dalam hidupnya ya. Dan peserta lain memiliki kelengkapan yang lebih baik gitu kan, lebih proper, tapi dia tidak ya, modalnya hanya kepercayaan diri dan keberanian.
dia hanya fokus ya sama tujuannya nih insan muda ya. Dan pada akhirnya nih siapa sangka justru dialah yang menjadi juara hari itu. Dan yang bikin kita terinspirasi adalah ketika dia bilang, "Saya datang ke sini bukan untuk bersaing. Sejak tiba saya berpikir untuk menang dan saya melakukannya." Wih, benar-benar ya. Emang ya ketika kita mau melakukan sesuatu, jangan memikirkan untuk bersaing dengan lawan-lawan lain. Apalagi gitu kan insan muda udah takut kalah saing sama orang lain. Tapi justru ya tanamkan dalam tekad kamu, kalau kamu bisa menang gitu kan ya. Dan kamu memiliki hak untuk menang insan muda. Keren banget sih insan muda ya. Cik aja yang usia ini gitu kan, insan muda masih banyak banget ya ngambil pelajaran dari kisah inspiratif ini. Dan semoga kisah ini juga bisa menginspirasi kamu semuanya ya. Nah, abis ini juga bakalan kembali dengan informasi-informasi lainnya buat kamu yang viral-viral pastinya. Jadi stay tune terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, somebody named this 4.3 and BSFM suka bumis number one hits music station. Ariusan muda ini tuh sih kata pengen ketawa banget ya, karena ini tuh ada banget yang viral di media sosial nih, di mana gitu kan ya? Karena terlalu putih ya, seorang turis Aries bule ini ya, bikin anak SD di Laos tuh panik gitu, insan muda, sampai lari-larian insan muda. Karena dikira sebagai sosok hantu. Nah, sejumlah siswa mendadak menangis histeris ya dan mengalami ketakutan yang sangat luar biasa setelah melihat turis tersebut nih, insan muda. Nah, kehadirannya itu disalahartikan oleh sebagian anak sebagai sosok hantu sehingga nih suasana belajar yang semula tenang gitu kan berubah jadi gaduh dan penuh kepanikan. Dan peristiwa ini tuh menggambarkan adanya perbedaan persepsi ya, serta keterbatasan informasi di lingkungan setempat insan muda. Reaksi spontan para siswa menunjukkan bahwa interaksi lintas budaya, khususnya di daerah yang jarang menerima kunjungan orang asing gitu insan muda, dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak disertai pemahaman atau penjelasan yang memadai sebelumnya. Waduh, ini tuh benar-benar ya, kalau kamu lihat videonya insan muda, mereka tuh benar-benar panik gitu kan, ketakutan banget ya, kayak hantu-hantu gitu, sampai ada yang nangis kejer banget insan muda. Waduh, ada-ada aja ya, sampai ini ada yang kayak sembunyi gitu kan ya di kolong bangku, ruangan lain, dan itu benar-benar memicu banyak banget reaksi dari netizen insan muda. Melihat mbak bul-bul aja gitu kan ya udah setakut itu gitu kan, kata Iman, hantu yang ngomong Inggris lagi, jadi makin gak ngerti ya. Dan ada juga nih yang bilang kalau kita tuh harus bersyukur gitu kan ya. Gak selamanya katanya jadi putih itu diidambakan. Kadang jadi maghrib lebih tahan panas ya, tahan omongan tetangga dan juga tahan anti gores katanya. Waduh, luar biasa ya. Banyak orang juga nih kasihan banget gitu kan ya, bocilnya ketakutan, tapi kasihan juga mbak bulbulnya, mbak bulenya, karena dia kayak aduh, salah aku apa nih sampai bikin orang-orang pada nangis gitu kan. Nah, abis ini juga bakalan kembali lagi insan muda dengan informasi-informasi lainnya, jadi kamu wajib banget ya buat stay tune.

Okay, so we are 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan insan muda ya, kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi lagi. Waduh, ini tuh lagi ramai banget pastinya insan muda ya, apalagi kalau bukan tentang money, money, money gitu kan insan muda. Tekanan berlanjut nih, rupiah kembali turun ya 104 poin ke level 18.110 per hari ini insan muda ya. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan pada perdagangan Senin 8 Juni pagi insan muda. Mata uang Indonesia tercatat berada di posisi 18.110 rupiah ya per dolar Amerika Serikat insan muda, turun 104 poin atau sekitar 0,58% ya dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya insan muda. Analis mata uang dari Do Financial Futures Lukman Leong ya menilai tekanan terhadap rupiah masih berpotensi berlanjut. Menurutnya, menguatnya dolar Amerika Serikat didorong oleh rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang menunjukkan hasil lebih baik dari perkiraan pasar. Selain faktor ekonomi insan muda, kondisi geopolitik global juga dinilai turut memberikan tekanan terhadap mata uang negara-negara berkembang termasuk rupiah. Ia menjelaskan bahwa kombinasi data tenaga kerja Amerika Serikat yang solid dan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah membuat dolar semakin menguat. Dan situasi tersebut pada akhirnya berdampak pada melemahnya rupiah terhadap mata uang negara Indonesia pastinya insan muda. Dan karena ini juga banyak banget ya kayak bisnis-bisnis yang mulai tutup seperti kayak kalau gak salah di Cianjur gitu kan ada produksi tahu tempe gitu kan terpaksa tutup karena kedelai terus meningkat harganya. Bahkan nih para penjual juga ya udah mulai menjerit ya gimana caranya ini tetap untung gitu kan ya di saat semua bahan baku pada naik. Dan daya beli masyarakat juga nih ya sekarang tuh cukup menurun insan muda. Waduh, yang pastinya nih insan muda ya kita selalu berdoa gitu kan ya dan harus lebih bijak lagi dalam mengatur finansial kita ya. Semoga kita tidak pernah merasakan yang namanya dompet kosong insan muda walaupun hari tua gitu kan ya tanggal tua. Semoga deh ya insan muda. Abis ini Cika bakalan kembali lagi buat kasih kamu informasi-informasi. Jadi pastiin ya, stay tune terus.

0: could be.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Again, sama dia 92.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Wow, insan muda gak kerasa ya, waktu terus berlalu. Udah pada makan siang belum? Yang belum makan siang, ya makan siang dulu. Kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi ini, insan muda ya. Terutama buat kamu yang suka bingung nih ya, kalau nyari tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman ya. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex. Kenapa sih OG Sukabumi itu wajib jadi pilihan utama kamu? Karena nih ya, di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau camilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir nih soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa nikmatin gitu kan ya, dan nongkrong makanan yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama ya. Cuma dari 10 ribuan aja. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak juga nih, gak usah khawatir ya, dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga ya, datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex sekarang juga.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Kane, sama dengan kerasa nih waktu terus berlalu ya, udah mau di penghujung acara aja. Tapi sebelum Cika pamit, Cika mau kasih kamu informasi dulu nih insan muda ya. Dan ini tuh insan muda ya, kabar bahagia loh buat kamu ya, yang suka cari tempat nongkrong yang nyaman gitu kan. Gak usah khawatir lagi ya, karena nih sekarang udah ada Uji Sukabumi, solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara seberang Bioskop Pupi Flex nih. Karena nih di sana tuh adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Uji itu benar-benar gak ada tandingannya deh ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juga juicy ya, dan bumbunya nendang banget. Gak cuman itu insan muda ya, menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger dengan patty tebal ya, saus melimpah dan yang tumpah-tumpah. Insan muda mau cemilan hangat juga nih, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir nih soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang Bioskop Movieflex. Dan by the way nih insan muda, karena udah di penghujung acara, waktunya Cika pamit. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama Kak Kevin di acara selanjutnya ya insan muda, di acara NBS Daily Top 30. Cika pamit undur diri insan muda, see you next time and bye-bye.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: No matter what, no matter what.

3.3 Bersama Bang Sukarumis Number 1 Hits Music Station. Halo misalnya, selamat siang. Dan kembali muter ke pintu kembali NBS Daily Talk tertinggi kawan on the beach chart Sherrington. Dan sekarang udah jam 14.17 menit di siang hari yang kamu yang cerah ini ya. Kembali Kevin bakalan preview Insamuda untuk trik terpanas. Dan buat Insamuda, jangan pindahin frekuensinya kamu ya. Kita langsung itu mundur di new entry kita di urutan ke-30. Ada Restless Song dari Niall Horan with Taste So Good, lagu lanjutan dari Dino Porte.

Dan 1-3 di belakang dari Indaya Horan. And this number 29 ada Indra Seringnya dari Gia Indrawari dengan track berjudul Daun-Daun. Lagu terbaru dari Gia ini udah bisa kamu request di NBA.

setelah kita yang bakal Kevin preview saudara, ini ada lagu dari Barsena. Barsena Bestandi Jalan Tengah, dan track ini ada di urutan ke-28.

lagunya maksudnya Bastani sama dia, lagu itu benar-benar cocok banget sih didengerin sambil menikmati waktu minum tehnya kamu ya, karena memang lagunya sesuatu ini sama udah bagi dengan itu sore-sore itu. Dan Kevin di sini bakalan puterin cek lengkapnya untuk kamu, dan lagu ini adalah lagu New Entry.

Pagi only 192.7 Best FM Sukur Miss Number 1 Hits Music Station. Dan sama dengan masih kita temani di NBS Daily Talk 30 hari ini. Dan kita lanjut di urutan ke-15 sama dengan untuk preview track yang disini yang Kevin bakalan spill. Baik, itu selamat dari One Republic, Need Your Love. Don't gotta

lagu dari Vanessa Sih Berkaca-Kaca itu merupakan lagu pop ya, yang menceritakan tentang seseorang yang sedang berusaha keras menutupi kesedihan dan juga menahan air mata di depan pasangannya sang muda. Jadi kayak lagu itu kayak orang yang berpura-pura tegar gitu dan menyoroti bagaimana seseorang yang berusaha keras ya tersenyum dan menyembuhkan kerapuhannya ya kan. Dan dia tuh kayak nyembunyiin semua lukanya, jadi yang keluar tuh ya air matanya sembuh deh, sampai akhirnya dia gak bisa ngomong tapi matanya yang berbicara. Ya tadi berkaca-kaca, menangis sih sama dia. Dan satu track di belakangnya dari Vanessa Zee ada Zayn Malik Wazilongnya dengan track berjudul Sideways. Dan ini dia preview.

0: Dan setelah ini sudah kali ini kita bakalan preview untuk Indolist Track yang setelah tadi dari urutan ke-15 sampai urutan 12 nya lagu Westlist. Dan sekarang yang sudah Indolist Track dari Raim Laude, Ikro.
1: Sampai di masa ini ku masih mencari.
0: Lagu Raim Laude Ikro ini sebuah perenungan gitu loh, yang muda lagu tentang perenungan spiritual dan juga ajakan refleksi diri ya, tentang posisi manusia di tengah kebesaran alam semesta dan juga sang pencipta. Kadang kita sebagai manusia ngerasa gede ya, padahal sebenarnya kita tuh kecil yang muda. Dan itu lagu berasal dari kata Ikro ya, di dalam Al-Quran yang berarti bacalah. Dan lagu itu mengajak pendengarnya untuk membaca dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Tuhan melalui ciptaannya. Dan lagu ini muda ada di urutan ke-11 untuk minggu ini. So, Kevin bakal puterin track lengkapnya untuk kamu. Dan buat Isamudu, jangan pindahin frekuensinya ya.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gak nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai

terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD El Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bonur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Riza muda, kamu butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kualitasnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah, mau cemilan hangat. Pesan dim sum OG yang padat daging dan super lembut. Dan yang pasti jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dim sum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan nih samudera? Gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja ya samudera. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja ya. Fasilitasnya juga lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah ya. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga di tangan ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex Sukabumi. Dari soalnya kita masuk di 3 track puncak dan bias dari hari ini, kita masuk di urutan ketiga. Ada OST songnya dari Olivia Rodrigo with Drop Date.

Ya, lagunya dari Angie Carvalho dengan Remu Kisah Muda, lagu yang menceritakan tentang hancurnya perasaan kisah muda ketika cinta kita berakhir dengan tragis. Ya, memang kadang kisah muda segala hal yang kita miliki itu enggak selalu sama ya. Terkadang kisah muda kita harus merelakan walaupun hati kita remuk ya. Walaupun dalam hubungan yang dijalanin akan ada kalanya kisah muda people come and go. Orang bakalan pergi ketika memang ngerasa udah gak sejalan ya. Dan satu lagi dari Taiwan Universal Music Indonesia juga di urutan pertama. And congratulations, and this is number one, Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

And congratulations Fajar Nur sebagai trik pucak NBS dari hari ini. Dan Insan Muda, lagu ini juga yang menutup perjumpaan kita untuk pertemuan kali ini di NBS Daily Top 30. Thanks for all your station, sorry to say kalau kayaknya salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu, Insan Muda. Nantikan di NBS Daily Top 30 selanjutnya ya, yang akan datang.

The only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat sore samuda. How are you today? Dan kembali mengudara Kevin temenin kamu di sore ini di prime time. Dan ya mana Kevin temenin kamu yang samuda dengan lagu-lagu enak sore harinya, info traffic, berita lokal juga. Ya pasti samuda Kevin temenin waktu afternoon tea or coffee-nya kamu sore ini dengan lagu-lagu enak yang samuda. Dan untuk pembuka opening song di kali ini ada tracknya dari The Kid Laroi. So station

Untuk yang only one, 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insta Muda kamu masih Kevin temenin di sore harinya. Dimana lagi dong kalau bukan di prime time. Dan di sini Kevin bakal spill info traffic nih. Barangkali kamu butuh banget info traffic untuk sore ini. Kevin bakal spill untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Dan kita bakal ambil titik paling macet dulu deh. Insta Muda paling macet di sini ada Jalan Ahmad Yani. Yeps. Dari mulai Samudra perempatan Oto Iskandar Dinata Jalan Gudang Ahmad Yani. Nah, di sini ini ada kemacetan yang cukup panjang nih Samudra, dan itu sampai ketemu di perempatan kembali Jalan Stasiun Timur Jenderal Jaksa. Dan untuk Ahmad Yani selanjutnya Samudra menuju arah Supermall, ini ada sedikit pemadatan juga nih dari mulai Jalan PGRI terus kemacetan di seberang City Mall, dan nanti pemadatannya bakal berakhir di pertigaan Jalan Ciwangi, dan setengah dari Jalan Ciwangi ada pemadatan juga ya. Terus untuk jalan lainnya Samudra yang ada pemadatan itu tepatnya di Jalan Mayawati Atas ya. Ini ada pemadatan dan kemacetan nih Samudra, Jalan Mayawati Atas, terus juga di Jalan Ciwangi. Ini ada pemadatan yang cukup panjang nih Samudra. Untuk sore hari ini rata-rata ruas jalan di pusat kotanya ini ada pemadatan. Dan di RM Marta Dinata pun sama nih Samudra. Di sini dari mulai bundaran ya, ini ada pemadatan dan berakhir di Indah Plaza Sukabumi ya untuk pemadatannya, dan kembali lagi nih Samudra ada pemadatan di Jalan RM Marta Dinata seberang Tol Serba Selamat ya. Di sini pemadatan yang cukup panjang juga. Sedangkan untuk Jalan Siliwangi aman aja Samudra, terpantau lancar. Di Jalan Syamsuddin SH juga di sini lancar, dan kita lihat ya Samudra arah Bayangkara nih. Di Bayangkara juga ya Samudra lancar, hanya ada sedikit kemacetan aja di pertigaan Jalan Kebandungan. Sisanya aman ya Samudra, dan nanti kamu akan ketemu kembali di di perempatan Degung ya. Di sini tidak ada kemacetan yang berarti ya. Untuk di Bayangkara aman ya Samudra. Nah, untuk pemadatan yang paling banyak seperti biasa nih Samudra Jalan Nasional nih. Jalan RA Kosasi. Ya, ini ada pemadatan di Jalan Nasional 3, dan itu mulai dari pertigaan pintu Hek nih Samudra. Itu panjang banget ya, lumayan panjang, dan beruntung nih dari mulai pertigaan pintu Hek sampai ketemu di Jalan Samsi, Jalan Legend Kosasi juga di sini di apa? Atas Jalan Cawal Pasir ya Samudra. Di sini ada pemadatan yang cukup panjang, dan itu beneran berhentinya itu di sekitaran pertigaan Jalan Ambarawa Sasana ya. Di sini udah mulai hijau dan lancar. Jadi memang titik pemadatannya itu ada di sekitaran ini Samudra, pertigaan pintu Hek, dan berakhir di Jalan Cawal Baru ya, atau Ambarawa Sasana ya Samudra, kamu bawa sasana. Oke, dan sisanya di sini untuk lalu lintas cenderung lancar ya Samudra. Memang hanya ada beberapa pemadatan aja. So, buat kamu yang di jalan tetap hati-hati di jalan ya Samudra, utamakan keselamatan saat kamu berkendara. Dan Kevin masih temen kamu di prime time sore ini.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Halo Wisa Muda, kamu yang lagi di rumah atau enggak lagi di jalan, terus kamu pengen nongkrong tapi kamu bingung harus nongkrong di mana? Nah, Kevin ada rekomendasi Wisa Muda, tempat nongkrong yang asik di Sukabumi. Jadi, buat kamu yang butuh tempat buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget nih Samuda. Bukan cuma itu aja ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus yang melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat juga pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya tuh super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Look at only one, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sama kamu masih Kevin temenin di prime time. Dan sekarang udah jam 17.29. Yaps, dan Kevin bakalan bawain satu informasi nih samuda mengenai hal-hal yang sekarang lagi rame diperbincangkan di sosial media nih samuda. Itu rame banget di media sosial soal SPPG yang menghentikan sementara program MBG loh samuda. Ya, jadi informasi mengenai penghentian sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah itu ramai banget diperbincangkan di media sosial. Dan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPG ini dikabarkan menghentikan operasional mulai hari Senin ini samuda karena kendala dana operasional. Dan ini adalah tertuang di unggahan akun Tridis Dion Putrandri dan dia menampilkan surat pemberitahuan dari beberapa SPPG yang menyebutkan penghentian sementara program berkaitan dengan belum cairnya pembayaran dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Dan surat dari SPPG Pandeglang juga di sini samuda misalnya nih ya menyebutkan operasional MBG dihentikan mulai 8 Juni hingga waktu yang belum ditentukan. Dan surat serupa juga itu beredar dari SPPG Ciomas Pagelaran di Kabupaten Bogor. Nah, selain surat resmi samuda, sejumlah akun media sosial SPPG di berbagai daerah juga itu mengunggah video pengumuman penghentian operasional sementara dan beberapa di antaranya menyebutkan dapur MBG itu berhenti beroperasi. Karena apa? Karena katanya anggarannya belum cair. Dan menanggapi isu ini, kepala BGN nih yang baru ya, Nanik SD yang itu namun belum mendapatkan respon hingga berita ini juga dibawakan oleh Kevin samuda. Meskipun begitu juga dalam siaran pers di hari Kamis April tanggal 4 kemarin samuda, BGN itu menegaskan informasi mengenai penghentian dana MBG adalah itu hoax bisa dibilang samuda. Jadi informasi yang simpang siur di sosial media soal BGN yang katanya SPPG itu nggak dapat dana itu tuh hoax sebenarnya ya samuda. Tapi untuk sekarang memang MBG ini jadi bahan sorotan banget gak sih ya samuda, entah itu dari SPPG-nya, kasus di BGN-nya ya samuda, dan itu tuh setiap harinya ada aja kabarnya. Dan yang mana ya samuda, untuk informasi ini Kevin kutip dari laman Radar Sukabumi. Dan yang mana ya samuda, sebenarnya nih kalau misalkan kita lihat ya SPPG atau MBG ini tuh niatnya bagus gak sih ya samuda? Pada niat awalnya tuh kan ya buat ngasih anak tuh makanan yang bergizi dan gratis. Cuman ternyata fakta di lapangannya ternyata sekompleks ini samuda. Jadi banyak banget kasus-kasus yang ada samuda, mulai dari keracunan, sanitasi hygiene yang kurang. Dan kalau kita lihat dengan kasus-kasusnya samuda, ada pengadaan yang dikorupsi dan lain-lain. Jadinya lumayan kompleks juga nih soal makan bergizi gratis ini. Semoga sih ini dikaji ulang juga dan programnya tuh nanti kalaupun harus berjalan itu bisa berjalan dengan benar.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Dan insan muda, buat kamu yang lagi cari-cari HP baru, Kevin ada satu toko handphone yang recommended buat kamu. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di Simastel kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, ada aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Buat kamu yang pengen tanya-tanya untuk more info, bisa hubungin langsung aja WhatsApp-nya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

Lagunya dari Ardito Pramono, Samuda 70 to 70, yang menutup perjumpaan kita di pertemuan kali ini. By the way, thanks for all your station. Sorry to say kalau ada salah-salah kata, Kevin harus pamit di Samuda. Dan Kim ucapin sorry kalau misalkan Kevin ada salah-salah kata. Dan abis ini kamu jangan kemana-mana, karena MBS bakalan terus temenin kamu dengan lagu-lagu terbaiknya. Dan pastiin Samuda gak pindahin frekuensinya. Kevin yang bertugas pamit di Prime Time edisi hari ini. See you next time and bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

93.3 NBS FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Halo, selamat malam insan muda. Dan malam sekarang insan muda udah ketemu lagi sama aku Suspika nih di Relasi. Jadi Suspika bakal puterin lagu-lagu kesukaan insan muda, ataupun juga salam-salam insan muda yang mau dititipin juga boleh sekali. Pokoknya bebas lagu apapun itu, dan Suspika bakal nemenin insan muda sampai 2 jam ke depan. So Suspika bakalan tunggu, dan ada opening songnya nih. Ada I Know What You Did Last Summer, lagu yang lagi hits di FYP TikTok sekarang loh insan muda. Yap, ini dia.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di TikTok dan juga Instagram Simastel. WA official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Simastel.

Ya, masih sama Suspika lagi nih, insan muda. Dan by the way, Suspika juga lagi live TikTok ya. Jadi dari tadi juga lagu-lagu yang diputerin tuh berasal dari insan muda yang ada di live TikTok nih. Dan kita gantian, sekarang Suspika waktunya bacain requestan insan muda yang ada di Instagram. Lumayan udah banyak juga ya yang request Instagram nih. Jadi kita gantian bacainnya setengah-setengah dulu, karena Suspika gak akan kemana-mana kok, masih 2 jam ke depan, oke? Kita bacain dari yang paling awal dulu. Ada dari Kak Sals.fm. Malam kamu request lagu Salma Salsa bilang Hacu ya, makasih. Oke, aku masukin di track yang pertama ya. Dan berikutnya ada juga dari Kak Satila, katanya, halo selamat malam Kak, malam juga. Mau request lagu Di Ujung Minggu Mesa Hira, katanya. Oke, aku masukin di track yang kedua. Ada lagi dari, wow ini yang request lagu Mesa Hira Di Ujung Minggu banyak juga ya insan muda. Ada dari Kak Kila, dari Kak Hasiska, dari Kak Friseila, ada dari Kak Sarah Rizkila, Yumi Shallow, dan Oke, ada yang berbeda. Dari Kak Mutidus, izin request Takkan Terulang by Roni Farulian dan juga Vanessa Zik nih. Oke, ada di track yang ketiga ya. Berikutnya masih juga nih Takkan Terulang dari Vanessence FM. Dan juga ada Iam Dika juga sama ya, Takkan Terulang dari Andika Sinaga juga sama. Dan juga dari Kak Kisah Tapauju, halo Kak, request sama ya, Takkan Terulang juga. Oh my god, dan masih sama ada Hachu juga. Dan dari Kak Zatia Finovic nih, katanya pengen Liodra Pura-Pura. Oke, ada di track yang keempat. Kayaknya Suspika bacain segitu dulu ya, nanti baru Suspika bacain lagi. Jadi jangan khawatir, yang mau request langsung aja request ya. Oke, ini yang pertama ada Hachu dari Salma Salsa.

Hai insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul keluarga atau kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat temenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Buat cemilan hangat, pesan dim sama OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin. Harganya juga bikin kamu mau beli-beli terus. Nah, dan harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja, malah murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja.

Hai, selamat datang, masih sama Susu Pika lagi juga nih di relasi ya. Dan sekarang masih di sesi request lagi, Susu Pika bakal bacain ke Facebook. Karena tadi kan udah bacain di Instagram dan juga Insta Muda yang ada di live TikTok juga udah aku bacain kan tadi ya. Oke, sekarang ada di Facebook dan lumayan banyak juga ya pada antusias-antusias sekali ini. Kita bacain dari yang paling bawah dulu. Katanya nih ada dari siapa ya? Dari Kak Bobo. Relasi hadir Kota Medan, Sumatera Utara. Katanya, wow, terima kasih ya. Ada juga dari Kawit Harmoko. Wow, panjang nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Susvika Wit Harmoko dari Riau Tembilahan hadir. Selamat malam, kirim salam buat fans radio semuanya aja. Buat Mbak Vika, semoga sehat selalu and terima kasih aja. Oke, terima kasih Kak Wit Harmoko atas doanya. Dan salamnya juga ya, yang sama muda tuh dapat salam dari Kak Wit Harmoko. Dan Kak Bobo juga tanya pengen request lagu, boleh mau request lagu apa, bebas ya. Dan ada juga dari Kak Priti kayak kembaran katanya good night. Good night juga kakak. Ada juga dari Kak Basam Bibit Pertanian, pengen dengerin lagu Padi Reborn katanya. Coba ya kita cek lagunya apakah ada nih lagunya. Aduh, tapi kalau sekarang Susu Pika cek nih belum masuk juga ya insan muda. Tapi nanti Susu Pika coba cek lagi ya. Mungkin gak yang Reborn gak apa-apa ya, Susu Pika masukin yang mana ini, kau malaikatku deh. Oke, berikutnya masih ada juga dari Kak Mas Misbah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kakak penyiar dari Cipawon, Buka Teja Purbalingga hadir. Terima kasih udah hadir. Ada juga dari Kak Tumia Virgo, warga Medan Mabar hadir katanya. Ada juga dari Kak Abah Weisel Sampelangan, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Neng Suspika, malam juga. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak ya Abah telah mendoakan dan selalu mendoakan. Kayaknya dalam seminggu Abah mendoakan aku berkali-kali deh ya. Semoga dikabulkan. Dan ada dari KBTK juga nih masih ya. Hubungan hadir di Kota Tamboran Medan. Terima kasih kepada saudari yang cantik katanya. Terima kasih. Dan dari Kak Warsaholik 3 hadir katanya. Dan dari Kak Yang Darmi Bangli hadir. Dari Kak Ella, relasi selamat malam kasus speaker, request lagunya dari M2M The Day You Went Away. Terima kasih. Oke, nanti Susu Pika cek lagunya ya. Dan yep, lagunya ada. Oke, Susu Pika masukin di track yang kedua. Mas juga ada dari KM Jamani Simo, selamat pagi pasangan Gading Ngerjo Pangsewu Lampu hadir katanya. Dari Kak Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir di relasi Neng Suspika. Dari Kak Rahman saja hadir katanya. Dari Kak Hendra NBS Met Malam Neng Suspika, request lagunya Bon Jovi Always katanya. Oke, kita cek dulu juga lagunya nih. Tadi Bon Jovi, aduh kak, tapi lagunya belum masuk ya. Yang Always, nanti lagu yang lain boleh request lagi. Dan dari kamu Zaki juga, selamat malam Kak Suspika, request lagunya mau di Ayunda Tiba-tiba Cinta Datang. Aku suka banget loh lagu itu. Lagunya tuh kayak bikin aku bahagia. Lagunya tuh bikin aku salting lepas lagi ngedengerin itu. Padahal ya ini tuh cuma lagu sebenarnya, tapi ya namanya juga terbawa suasana ya. Terima kasih kamu Zaki udah request lagu itu ya. Ada juga dari Kak Nova, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Nova di Kota Bumi Lampung hadir, selamat malam buat Briti kayak kembaran Putri Kelana Ahmad Aja Wayan Brata Wayan Suketi Nuk Nugroho Purgoto Utomo Siti Umiyatun Albertus Tamore Wayan Handayani Abah Wesa Sapelangan Nyoman Landu Wayan Suketi semuanya. Terima kasih, wassalam. Wow, Kak Nova memberikan salam banyak sekali ya. Di notis juga tuh yang semuda dari sama Kak Nova. Boleh dong dijawab nih salam-salamnya Kak Nova di Instagram. Salah dong, di Facebook. Dan dari Kak Duma juga hadir, warga Setabat lengkap semua. Dari Kak Amorji hadir di Lampung Barat, selamat malam katanya. Malam juga. Dari Kak Iva, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikutan hadir dari Jateng, terima kasih. Oke, ada 3 lagi. Dari Kak Itnai Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamis hadir. Dari Kak Widiana Ajik Bedugul Bali hadir, terima kasih. Dan juga dari Kak Indra hadir Radio NBS FM Sukabumi. Wow, banyak sekali. Terima kasih banyak insan muda yang udah menemani. Mungkin nanti yang salam-salamnya belum terbacakan, nanti kalau masih ada waktu Suspika bacakan lagi ya. Dan sekarang ada tadi lagu track pertama tuh ada apa? Kau Malaikatku dari Padi.

90.3 MBS FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Halo insan muda, masih sama Suspika juga nih di relasi. Tapi sekarang kita lihat jam dulu ya. Udah jam 20.51 nih, berarti beberapa menit lagi Suspika harus berpamitan karena bakal ada Kak Haidar yang bakal ngisi siaran di sini. So, insan muda, terima kasih banyak yang udah stay tune dari awal sampai akhir, yang dari live TikTok, yang dari Facebook, yang dari streaming, ataupun yang sambil ngedengerin di jalan ya, di perjalanan, biasanya di mobil. Terima kasih banyak. Dan juga jangan bosan ya mendengarkan Suspika siaran. Dan juga jangan kemana-mana, karena habis ini masih ada penyiar lain yang bakal mengisi. Dan juga tadi ada yang beberapa enggak keputerin ya lagunya yang request, karena saking banyaknya nih jadi berebut. So, jangan kemana-mana, tetap jangan kemana-mana ya, karena masih ada program-program lain juga. Dan besok juga Suspika bakal live lagi. Jadi, selamat menikmati lagunya. Aku Suspika, bye-bye.

94.3 FM, Grammys number 1 Hits Music Station. Halo insan muda, selamat malam dan bertemu kembali bareng Haider dan bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan di acara Todis Total Distortion. Yang pasti di sini ada bakal menemani kamu dengan distorsi insan muda, lagu-lagu cadas favorit kamu dan juga tentang informasi skena musik cadas. So mungkin buat kamu yang kamu ketinggalan, wajib banget setel terus bareng Haider selama 3 jam ke depan sampai jam 12 malamnya.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam, dan hanya ada di NBS Radio.

Hal yang sama deh buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tertambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa, si Masa atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone si Masa juga ada handphone second, seri handphone, aksesoris handphone, si TV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan sangat ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel di Jalan Cewangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di si Masel.

Oke, yang sama dengan masih bareng lagi dengan teman kamu di acara Todis Total di Station yang pastinya memutarkan lagu-lagu cadas favorit kamu. Jadi mungkin buat kamu yang mau lagu favoritnya, Haidar tungguin di Facebook, Instagram, ataupun juga di line teleponnya di WhatsApp di 0815-1492-3923. Dan juga mungkin buat kamu yang mau join di live TikToknya juga boleh banget ya di NBS Radio Sukabumi Samuda. Dan by the way, seperti biasa sebelum yang dimana Haidar bacain requestan lagu favorit kamu, di sini Haidar ada informasi terlebih dahulu yang dimana ini ada suatu band yang baru saja merilis musik yang sama aja, yaitu ada Mouse atau yang ditulis Mouse ya, yang sama adalah grup pendatang baru asal Sidoarjo, Jawa Timur yang menonjolkan formula A Small Prick post black metal di racikan musiknya. Nah, dengan konsep itu telah mereka tunjukkan di lagu rilisan tunggal debutnya yang berjudul Valley of Whispers Insa Muda. Nah, tapi sayang sekali lagunya belum ada dah, belum masuk di NBS Radio Insa Muda. Dan di liriknya, tapi kali ini kita bakal bahas lebih dahulu yang dimana band Mouse ini Insa Muda. Nah, jadi lagu ini tuh di liriknya karya rekaman awal Mouse yang digerakkan formasi vokalis dan penulis liriknya, dari penulis liriknya tuh adalah Abiyudia Insa Muda. Dan juga di sini ada gitaris sebagai Andi Pratama dan juga Cahyo Wibowo dan juga bassis yaitu Ano serta drummernya yaitu Dian Parwauzi. Ini merangkum realitas sosial Insa Muda, sebuah hasil dari eksplorasi atau kecemasan kolektif ketika berita tentang kegagalan sistem yang krisis kemanusiaan terus terglorifikasi di ruang sosial Insa Muda. Valley of Whispers menjadi kolektif seseorang yang terjebak pada absurditas sistem yang ada. Jadi Moses menggarap lagu ini Insa Muda di mana di studio MWH Records selama 1 bulan dengan bantuan Arfan Maulana Wardana di kursi produser. Nah, sekaligus juga bertanggung jawab mengolah tahapan mixing dan juga mastering. Dalam penggarapan musiknya, Abu Daya dan rekan bandnya mengacu pada referensi grup musik post black metal hingga atmospheric black metal macam kayak Aglock, Maw, dan juga Heretoyer. Mereka mengadopsi sonic bernuansa gelap dan muram serta melankolis. Yang dimana menurutnya Insa Muda Mouse lebih menekankan pada pembangunan kejujuran, personal, atmosfer, dan juga perenungan, yaitu ofensif Insa Muda. Dan dimensi lain juga selain itu, Insa Muda Budaya juga menegaskan bahwa pendekatan musiknya band lebih kepada dinamika emosi di dalam lagu. Mereka enggak ragu memasukkan unsur naratif yang muram, tempo yang vokatif dan juga personal, bukan sekedar tema-tema okultisme klasik aja. Bagi para personil Mouse Insa Muda black metal dalam formula mereka juga adalah kanvas terbaik untuk mengekspresikan emosi-emosi manusia yang paling jujur seperti isolasi, kesunyian, dan juga kerapuhan. Subgenre ini Insa Muda, subgenre tersebut punya kemampuan magis untuk membawa pendengarnya masuk ke dalam dimensi lain lewat identitas musiknya. Yang mana musik baru diproklamarikan Insa Muda kelahirannya tuh bukan satu-satunya karya Mouse yang telah digarap. Saat ini band ini bahkan tengah menggodok sebuah album mini EP Insa Muda yang ditargetkan memuat 4 lagu. Ini mereka berharap bisa rampung pada akhir tahun ini mengingat kesibukan masing-masing personalnya. Dan sejauh ini tahapan produksi telah berjalan 45% dan sudah siap melangkah ke proses rekaman, mixing, dan mastering juga hingga penyusunan strategi pemasaran. Sejak 15 Mei 2026, Valley of Whispers telah tersedia di berbagai platform music digital yang sama. Tapi sayang sekali di NBS Radio belum masuk nih yang sama. Jadi enggak bisa preview lagunya nih yang sama udah.

Oke, insan muda masih bareng Hidar, teman kamu di Atobis Total Distortion. Dan sementara waktu saya nunjukin di jam 10.32 ya. Dan bagaimana nih insan muda hari kamu di hari Senin pertanggal 8 di bulan 6 2026 nih insan muda ya. Ya mungkin kayaknya hari Seninnya masih ceria insan muda, apalagi ya masih awal bulan ya kan. Harusnya masih ceria, masih sumringah. Dan juga tadi cuaca juga di hari ini mendukung insan muda ya, nggak terlalu panas dan juga nggak hujan yang sama udah. Dan by the way, kita bakal bacain yang udah request lagu favoritnya di sini. Kita ke ini dulu kali ya, ke Facebook dulu nih, karena Facebook tadi belum dibacain sama Haidar. Untuk di Facebook di sini ada KBT kembali, katanya dari Tomara Medan City hadir. Terima kasih ya kepada Haidar karena tampan, weh bisa aja nih KBT kemarin untuk tugasnya, siap. Dan juga ada Kak Dumayanti hadir, Orias Tabat Langkat Sumatera Utara. Oke, ada Nova, selamat malam Lampung hadir. Ada Iqbal juga, Iqbal Muhammad Septian, malam Bang Haidar, pengen request lagunya For Events yang Penyangkalan. Salamnya buat yang lagi mendengarkan aja, dan salam spesialnya buat Bang Haidar. Thanks Bang, jangan lupa ngopi. Ah itu dia, itu dia, itu dia. Jangan lupa ngopi ya, biar gak ngantuk. Oke, Penyangkalan. Oke, aman banget, aman banget. Udah disimpan itu yang pertama. Ada Kak Tim Kirgo hadir dari Medan. Ada Kakak, oh oke, Kakek Quinera. Kakek Quinera katanya kawasan Bali Utara hadir. Ada Gusti Gelopa juga nih dari Taman Bali hadir. Ada Bang Bobo, go request lagu Cadas, go. Oke. Dan juga di sini live TikToknya ada yang sudah request lagunya Killing Me Inside Tanpa Dirimu. Tadi dari siapa ini tadi? Killing Me Inside tuh kalau nggak salah dari Kak Eka ya, kalau nggak salah ya. Dan nextnya di sini tuh ada Linkin Park dan juga ada Bring Me The Horizon. Dan dari Garis-Garis Bintang, dimana ini dibawakan oleh Garis Bintang tuh Kaisar ya. Oke, aman. Dan juga ada Dear Girl dari Kak Jika nih. Oke, aman. Udah Haidar siapin untuk menemani di malam harinya. Ini dia For Events Penyangkalan.

Okay, selamat datang masih bareng Haidar yang temen kamu di acara Todis Total Distortion. Dan waktu saya menunjukkan di jam 11.32 ya, yang dimana berarti ada stikeran setengah jam lagi ya untuk Haidar menemani kamu di malam hari. Jadi langsung aja Haidar bakal bacain yang sudah say hi, yang sudah request di malam kali ini. Haidar cek coba ya di Instagram kali. Di Instagram lagi ada siapa nih? Coba Haidar cek dulu. Okay. Di Insta Story Instagram di sini udah ada yang request lagunya, ada dari siapa nih? Wait. Nah, ini dia. Ada dari Fun. Gitu. Selamat malam Bang Haidar, malam kembali. Pengen lagunya MCR Male Chemical Romance yang judulnya Discounted. Terima kasih Discounted. Oke, aman. Dan Haidar cek kembali ya, yang dimana di Facebook, karena di Instagram ternyata yang belum terbacakan hanya satu aja. Oke. Di sini kalau di Facebooknya nih, Insta Muda atau di Facebook. Wait. Oke, di sini hanya Kak Fitri aja nih yang belum terbacakan sama Saat, Butriono sama Anto juga. Katanya di sini Kak Fitri request lagunya pengen lagu Paradigma. Sayang spesialnya buat anak tercinta dan juga paling spesial buat suami bawel Ariun Ijem yang sedang kerja di Brunei. Katanya oke, Paradigma. Paradigma. Oke, kita cek dulu. Okay, Humiliation ya. Okay, aman. Langsungnya kita putarkan dia untuk menemani kamu di malam harinya.

Oke, okay, untuk Fungitri Best Life FM, Scribis number 1 Kids Music Station. Ini selalu udah ngerasa banget ya waktu. Dan mungkin di jam 11.48 menit tadi, udah waktunya Hairul untuk pamit nih. So, thank you buat kamu udah stay tune dimanapun. Di rumah, di lewat radio, yang sama atau lewat streaming. Ataupun juga dalam perjalanan yang sama di mobil ya. Atau di jalan. Dan juga mungkin buat kamu yang masih stay tune di live juga. So, thank you ya. Dan mohon maaf, udah salah kata selama Hairul mengudara. Di sini Hairul bertugas pamit undur diri. See next time and bye.

mak di kahiangan. Bul kukus aing kamanggung kahandak kakadatuan. Dipirik halilang jeung waditra kiwari. Halilang nu ngajak hudang, waditra kiwari nu ngajak nyaring. Sangkan hudang alam rasana, sangkan nyaring alam pikirna.